0: kuy Dios man, kuy huchata sakas pa, papa Dios yan, atita ko sa iki. Pa Dios chaski kusun chicheka, Espiritu Santo me no kachis man hamu, ewang me ati paso un tukuy tapas, imanya haikanya kaktimpas, nene ituray, ipachaku, papa Dios man achiku, amaruna mas ikitacho, anchaku, nene, sepiku kakasang Señor Jesús yapin, manang kanchu hoj, ini wanyur kan krus pe hucha sapaku naraiku nanai pe onkoi pe hucha kuna pahmi hamur kamanan kaleru naman Señor Jesús kamur kan nyenye gustasui ki chuche iman alien pe puri hucha pe bisho pe puri arisasui ki alien nyenye pero manai alien chuka usai nintz lukhatap silapan tak arora puiki man alien pe kausas paka nyenye padius tamashke tiempu kashangara Pa Dios wahashasuiki nyanye kutiriku Dios man kui huchata sakaspa Señor man achuiku ipin kispiku kashan manan kancho horona peka Pa Dios lang atiene o poderoso kay pachakama nakpachak dueño no kanchispa dueño nchis eka akhya kuer kanchis manarak mamanchispa wiksampi kashak tinchisme antapas no katapis nyanye achuiku amak oluchakuicho Mak ulu cakuicu turai nyanyi tempurah mikasan. Ni mana tangan kusan nyanyi turai. Mas kei
1: musika kombida
0: cuku. Paywang metu kuita pesati pasu. Hari sasaya hujaman talokse. Sasan papa Dios pahu. Mana ini kasuku sasan nyanyi. Pero papa Dios pah. Ia napa ini wangka. Ati paikin nyanyi turai cuku Dios ma. Kusan menik. Hinan Pedro kapaikunata nerkan Uchay kichista sakaspa Dios man kutirikuchis Hinan Jesucristo sutimpe Autisakuchis Rinyanye Utsakuchtinchisya sutinchanchis Nyanyeo kaskanchista Aipa wawan kaskanchista Nyanyeo Manyak hipata kawaychu Inyek masi inyao pakman puriku Mane inyek pes papa Dios man achiku Inyinin chista kuida son chinyanyay turay Gracias nyanyay Keyuras kamayarima payamuray Kichis nyanyay kichis Victoria Andrea Flores Junche ikamanya nyanyay turay Ohta kito yari Kusunche wampas kusari kusun Gracias kachun Señor Dios man Junche ikamanya